0: Fatu geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Fáilse seacha is teori go fleach, ceol go dhéthe clog, gémin a chalí is teas a cha, dó seos wa bedan ar an clár an uchs.